Okay, ada itu dia lagu daripada Indi Utsman, lagunya Niskala. Dan Indi Utsman tercalon bagi kategori vokal lelaki pilihan. Dan sebelum itu tadi, terlampau ada dengarkan iaitu top 10 bagi kategori vokal duo kumpulan pilihan, BDRM Muse lagunya Kofi, dan juga artis baru pilihan Suhaili lagunya Pressure, ya. Okay, ada. Dan sepekan lagi yang akan tersenarai dalam top 10 Anugerah Pelangi 10, nantikannya dari masa ke semasa kesemuanya bersama kami di Pelangi FM yang pastinya akan terus menyokong artis-artis negara kita Brunei Darussalam. Okay, ada untuk pagi ni ada terus lagi serta kami itu Breakfast Show, dan juga ada boleh kongsikan ucapan bersama di Pelangi FM dengan menghantarkan ke 8333914.

0: Zlatko, Aura, dan Vibes. Di stesen nombor 1 Aura.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun Auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

okeylah, dah waktu sekarang 8.21 minit pagi. Untuk Brunei Darussalam, lagu daripada Weird Genius dan juga Sarah Fajir, lagunya Lati, menghiburkan audio bersama kami. Dan sudah hello Brunei Darussalam ya. Okey, dan terus saja kami kongsikan berkenaan topik kita untuk pagi ini. Ada seorang yang pemilih apabila. Okey, ada di sini dikongsikan oleh Malina, katanya, aku seorang yang pemilih apabila memikirkan ataupun memilih tempat makan ya. Pernah katanya makan satu tempat yang kurang bersih, kurang memuaskan. Mana lagi katanya banyak yang sampah yang bersepah. Jadi aku lebih utamakan kebersihan. Itu dia. Jadi itulah yang dia sangat memilih ya, tentang kebersihan suatu tempat, daripada Malina. Okey, ada dan juga kami kongsikan di sini daripada Najla Hanisa yang berada di RPN Kampung Logo. Katanya sangat memilih apabila membeli kereta. Okey, pasal katanya ini adalah kegunaan setiap hari dan mengambil masa yang lama lah untuk digunakan ya. Jadi ia akan memikirkan dari A to Z. Itu dia, daripada Najla Hanisa yang berada di RPN Kampung Logo. Terima kasih mengusikannya bersama kami. Okey, ada HBD Hello Bruna. Assalamualaikum, untuk pagi Isnin ini juga kita akan dengarkan lagu-lagu terbaru, iaitu lagu-lagu yang boleh anda pilih dalam segmen vokal pada hari Rabu nanti 8.30 minit malam. Apakah dia lagu yang boleh anda pilih? Jadi ada 3 lagu yang disediakan dan anda boleh pilih 2 lagu sahaja. Nantikan sebentar lagi setentunya bersama kami di HBD Hello Brunei Darussalam. Dan untuk pagi ini kita terus lagi berhibur, dengarkan lagu daripada Kai Bahar, Hanya Segenggam Setia.

0: Now 1-4. Bukan saja satu pertandingan.
1: Best 9-1-4.
0: Pentas impian.
1: Unlock your best.
0: Satu cita menjadi reality.
1: Best 9-1-4.
0: Di sini lahirnya seorang bintang.
1: Unlock your best.
0: Juara bertemu juara.
1: Best 9-1-4.
0: Siapakah juara sebenar?
1: Unlock your best.
0: Best 9-1-4. Unlock your best.
2: Assalamualaikum, hai. Saya Aslif, finalis pelangi Best 9-1-4 ke-22.
0: Best 9-1-4.
2: Ini pertama kali saya menjejak ke pentas pertandingan nyanyian. Bagi saya, ianya bukan sekadar menyanyi, tapi membuktikan diri sendiri. InsyaAllah saya cuba bagi persembahan terbaik. Indah sempurna, indah apa. Yang penting, Aslif cuba bagi 100% usaha yang terbaik.
0: Satu cita menjadi realiti.
2: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 9-1-4 ke-22 pada hari Sabtu 4 hari bulan Julai 2026 di One City Shopping Center. Sia.
0: Di sini lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 9-1-4. Unlock your best.

Okeylah, dan inilah lagu daripada Jisoo Blackpink, lagunya Flower, bersama kami di HBD Hello Brunei Darussalam. Dan sekian-sekian ucapan yang kami terima di sini. Ucapan selamat jadi ditujukan buat Aji Marali, Aji Amit yang berada di Kampung Remba. Dan ucapan semoga panjang kedemur, sehat walafiat dan juga bahagia, serta dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala penyakit dan juga musibah, serta diterima semua amal ibadah dan kelak menjadi penghuni syurga bersama keluarga. Dan juga pastinya semoga selamat dunia dan juga akhirat. Ya, ucapan datangnya daripada Pengiran Haji Muhammad Ali Safri dan juga Siti Sarbanu serta keluarga yang berada di Tanah Jambu, ditujukan buat Haji Marali, Haji Amit yang berada di Kampung Remba. Okey, dan saya kongsikan lagi beberapa penyertaan dalam breakfast show untuk pagi ni daripada Nora yang berada di Kampung Kapok. Katanya, aku seorang pemilih bila waktu membeli barang dapur seperti ikan, ayam, sayur, buah, mesti dilihat benar-benar, dipusing-pusing katanya, dipistar-pistar. Kalau nampak segar, baru tah dibali. Itu dia daripada Nora yang berada di Kampung Kapok ya. Juga di sini daripada Eva pula mengongsikan jadi seorang pemilih ketika makan di luar. Kalau makan nasi, dimestikan ada sayur. Kalau ada sayur tu rasanya macam indah lengkap solah. Tiada irama dan juga lagu katanya. Irama dan lagu tidak dapat dipisahkan. Itu dia. Okeylah, dah. Terima kasih atas penyertaan Auda. Dan sekarang Auda, kita dengarkan ya lagu-lagu dalam segmen vokal untuk minggu ini. Dan kalau ada baru saja ini memikirkan, selama ni Auda tahu ada segmen vokal dan Auda tahu ada best song for, macam mana kan tu caranya? Jadi segmen vokal inilah permulaannya untuk menjadi finalist best song for dari juara mingguan. Dan akan berentap, kita akan mencari juara bulanan, dan juara bulanan itulah yang akan menjadi finalist best song 914 ya. Okey, ada kita dengarkan lagu yang pertama dalam segmen vokal yang boleh Auda pilih nanti. Lagu daripada Wani Khairi, lagunya Cak Cak Cekok. Juga lagu daripada Haziq Rosby, itu lagu yang kedua Nurlela. Dan juga lagu ketiga nanti, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, lagunya Rencong, bersama kami di HBD Hello Brunei Darussalam. Lagu

Kilauda, ini lagu pilihan ketiga dalam segmen vokal nanti pada Rabu yang akan bermula pada pukul 8.30 malam ya. Jadi telah pun ada dengarkan lagu-lagu segmen vokal di Pelangi FM dan ada kena pikirkan mungkin ada boleh berlatih dari sekarang untuk memilih dua lagu yang disediakan. Okey ada dan terus saja saya kongsikan penyertaan terakhir dalam breakfast show untuk pagi ni daripada Zahra yang berada di Binglu. Katanya, kalau akulah Lydia, aku ni pemilih dari segi tempat duduk. Contohlah, kalau ada jemputan kahwin, aku suka duduk di ujung-ujung. Kalau duduk di tengah-tengah, macam terkapit rasanya. Rasa tak selesa. Dan kalau dalam flat, mesti duduk di hujung dekat window. Rasa tenang, tiada gangguan. Daripada Zahra yang berada di Binglu. Itu dia. Okey, terima kasih atas penyertaan Auda. Dan ketahui siapakah dia pemenang breakfast show untuk pagi ni, 8 Jun 2026. Setentunya, Dashwidi Hello Brunei Darussalam.

Planeta. Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: janganlah begitu weh.
1: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Pagi FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

Lagu daripada Awangku Amin masih berharap salah sebuah lagu yang tercalon dalam kategori artis baru pilihan Anugerah Pelangi yang ke-10. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagu yang ketiga untuk petang ini. Lagu yang tercalon dalam kategori vokal duo kumpulan pilihan. Kita ada Aisyah Said, Zira Jamal, Kasrina Taruna dengan lagunya Dadu.

Itu dia lagu daripada Aisyah Said, Zira Jamal dan juga Kasrina Taruna dengan lagunya Dadu yang tercalon dalam kategori vokal duo kumpulan pilihan Anugerah Pelangi yang ke-10. Tahniah kita ucapkan kepada ketiga-tiga penyanyi yang lagunya sudah pun diputarkan untuk hari ini. Kita doakan semoga terus berjaya, right? Nah, sekarang kita akan teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Jojo.

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

Masya Allah, tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keluarga, rakan-rakan dan terutama sekali para peminat yang tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: Pelangi FM.
1: Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saya dah bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke majlis mengangkat sumpah bagi menteri-menteri kabinet dan timbalan-timbalan menteri yang baharu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Adarozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absolute legends in the Jubilee Satu studio. Cheers for the crisp update. Next news drops at 8 p.m, which means Ain Sabri is taking over for the Irama Pelangi. Time to grab your iced coffee and let's slide straight into that Irama Pelangi sauce.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.